0: air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Yang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: the league.
1: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, ya, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan melakukan laga-laga uji coba.
1: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, itu tadi sajian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda kini kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-24, kini tinggalkan jam 1 siang ini.

Edisi Rabu kita di 22 Juli 2026. Pendengar, selanjutnya kita bersama di kesempatan siang ini untuk rangkaian lagu-lagu berirama dandut. Pengantar kita nanti pada pukul 14.00 akan ada sajian lintas 1000 pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara.

0: Baik, pendengar, satu lagu punya Armet di balik cadar biru mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang ini, menempatkan kita di jam 1 lebih 31 menit. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap memilih bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgar. Iya, masih ada lagu-lagu pilihan berirama dandut, pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada calon istri punya Deswa. Iya, ada juga Eri Susan dengan kurang piknik. Ini karena kelelahan ya. Lalu harus refreshing supaya pikiran kembali fresh dan iya bisa menghadapi semua pekerjaan nantinya. Selanjutnya ada Tanyakan Pada Bulan. Ada Ina Rosdiana dengan Bertaruh Rindu. Ada lagi Lisa Dahlia dengan Jendela Bintang. Ada Mawar Wandra dengan Wandra dengan Mawar. Iya, akan menemani Anda pendengar. Dan sudah berdering di line telepon, kita menyapa dulu. Halo, Pro Dandut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dandut.
0: Iya, selamat siang, Bung Bravo. Apa kabar, Bung Bravo?
1: Ya, kabar baik.
0: Kabar
1: ya.
0: Baik ya, oke. Bung Bravo, ini
1: sama jam kurang ini ya.
0: Iya, betul sekali. Lagi pilek. Oke, Bung Bravo. Tapi Bung Bravo baik-baik saja ya?
1: Ya.
0: Iya. Oke, mau salam-salam untuk siapa di mana, silakan Bung Bravo.
1: Ya, pertama-tama saya selamat siang buat TK Elo yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Terus juga buat yang masih standby di Mas Tenteng. Dan juga buat Bukuki, Mbak Inggi, Bung Manto, terus sampai

0: Iya.
1: Ya mungkin itu judul lagu
0: ya. Iya, kita dengarkan saja dulu apa liriknya ya. Oke.
1: Ya. Oke, okay. Okay, selamat siang.
0: Selamat siang, Bung Bravo. Selamat beraktivitas ya. Sukses Bung Bravo di setiap pekerjaan. Apa yang diusahakan semoga semuanya tercapai. Iya, jangan lupa beristirahat ya, kalaupun sudah kelelahan. Sudah ada lagi lain telepon. Siapa gerangan? Halo, Pro Dandut.
2: Halo, Pro Dandut, selamat siang Kak Yelen.
0: Halo, selamat siang Nesya.
2: Iya.
0: Apa kabar Nesya?
2: Baik saja Kakak.
0: Oke, Nesya. Mau salam-salam untuk siapa, di mana, atau request lagu saja?
2: Iya, salam pertama buat Kak Cantik yang tulus pada siang hari. Terus buat Bung Bravo yang barusan lewat tadi tuh.
0: Oke. Okay.
2: Buat Ibu Tuti, Mbak Miki. Bersama Tante Dewi.
0: Iya.
2: Topan lagi asar kopra.
0: Oh begitu ya. Semangat ya.
2: Iya, semangat Topan.
0: Iya. Kalau beberapa waktu yang lalu, harga kopra agak jatuh ya, tapi berharap semoga sudah naik lagi harganya.
2: Iya, sudah naik lagi.
0: Oke, okay. kalau sekarang kisaran berapa Nesya?
2: Ya.
0: Sekarang harga kopra sekilo berapa? Yang khusus
2: kalau
0: di situ.
2: Kalau di sini sekilo itu 12.000 Kakak.
0: Oke, okay, berarti harganya masih iya, sebelumnya kan 8.000 per kilo kan?
2: Iya, kalau di kampung 8.000.
0: Untuk saat ini memang beberapa bulan kemarin kan 8.000, tapi sudah naik 12.000 ya?
2: Iya, di Elat.
0: Oke, 12.000 ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, jadi dibawa ke Elat terus ditimbang di sana ya begitu ya?
2: Iya, Kakak.
0: Oke.
2: Ada juga beli di kampung.
0: Dengan harga 12.000.
2: Tidak, 8.
0: Oke.
2: 8.000.
0: Iya, karena memang hitung-hitungan ya transportasi ke Elat ya rugi 4.000 untuk timbang kopra di kampung, lebih memilih kayak gitu ya, Nesya ya.
2: Iya.
0: Oke, selamat berusaha ya, semoga banyak kopra yang siap dijual supaya dapat uang juga lebih banyak begitu ya. Oke, semangat ya Nesya dan juga saudara-saudara yang ada di sana.
2: Iya, makasih. Kakak lagu apa, Kak?
0: Yang ada ini ada dari NTT LLE, ada Satu Sama punya
2: Siti. Iya, dari NTT itu saja.
0: Oke. Kalau Bung Bravo tadi requestnya tanyakan pada Bulan.
2: Iya. Oh, tanyakan pada Bulan itu karena dia punya macet di sini jadi.
0: Oh, iya. Semoga kalau tanyakan pada Bulan semoga cepat dapat jawabannya ya. Kapan buah hatinya kembali ke Rerean begitu.
2: Banyak proses ini Kakak.
0: Oke. Okay. Semoga secepatnya berkumpul lagi dengan Bung Bravo ya, biar jangan galau.
2: Itu lagi. Bung Bravo yang kasih lama jadi.
0: Dipercepat Bung Bravo, jangan sampai apa ya? Aduh, takut ucap.
2: Itu lagi. Terus lagi musim angin begini.
0: Iya, sabar-sabar saja ya Bung Bravo ya. Nanti juga Tante Dewi balik ke sana.
2: Iya, lagi okay. Tadi.
0: Iya.
2: Buat kakeknya saja.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya, untuk Nesya yang sudah bergabung. Selamat siang. Iya, lagu ini juga spesial untuk Anda pendengar yang sementara bekerja beraktivitas. Seperti tadi saudara-saudara Nesya yang sementara asar kopra. Iya, kalau beberapa bulan kemarin dari Disperindak menginformasi bahwa harga kopra sementara menurun ya, begitu ya. Dan menginformasikan kepada masyarakat agar untuk sementara menghentikan produksi kopra. Namun kini harganya sudah membaik, sekilo 12.000, maka gencar lagi, giat lagi untuk bisa mempunyai kopra yang sangat banyak untuk dijual untuk kebutuhan ya begitu. Sukses untuk semuanya di Wawur, Bombay, terbungkus semuanya yang ada di Kayu Besar. Oke, okay, masih ada penelpon lain. Halo.

0: Halo, selamat siang, Saudara.
1: Selamat siang. Tepat sekali passwordnya Ibu Tuti. Ibu Tuti yang manis, apa kabar?
0: Oh, baik saja, Kak
1: Helen. Iya, puji Tuhan baik-baik saja ya.
0: Iya.
1: Oke. Mama, Ibu Tuti mau request lagu apa ini?
0: Lagu apa yang sudah disiapkan?
1: Yang ada, yang Ellen sudah siapkan satu sama punya Siti Badriah, ada Tanyakan Pada Bulan, ada Elele dari NTT, ada juga Bertaruh Rindu punya Ina Rosdiana.
0: Yang Rosdiana itu.
1: Oke, Rosdiana ya.
0: Iya.
1: Siap, Ibu Tuti. Lagunya untuk siapa, di mana ini?
0: Terima kasih. Pertama, kami ucapkan selamat siang, selamat bertugas buat Kak Ellen bersama Bung Iqbal.
1: Ada Arif di sini.
0: Oh, Bung Arif.
1: Iya, Bung Arif.
0: Rekan yang bertugas.
1: Oke.
0: Okay. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Semoga RRI tetap jaya di udara.
1: Amin.
0: Lanjut buat Mama Inge, gabung dong.
1: Iya.
0: Adik. Dan Bung Rafa.
1: Oke. Okay.
0: Dan Bung Nur, Ayah Dola bersama Ibu Maya. Dan Bung Manto, selamat siang. Selamat Moni.
1: Yeah.
0: Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Preter terhibur selalu.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih,
1: Kak Ellen. Iya, sama-sama Ibu Tuti. Tetap jaga kesehatan ya di sana. Iya, jangan sakit-sakit lagi ya Ibu Tuti ya. Oke, okay, sudah 3 penelpon. Kita break dulu ya dengan lagu yang di request. Setelah itu nanti Ellen kembali menyapa Anda pendengar di line telepon.

0: Dengar itu tadi tiga lagu spesial untuk Nesha, Bum Bravo dan Ibu Tuti yang sudah bergabung di sesi pertama Pro Dandut untuk siang ini. Dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa lagi. Halo.
1: Halo, selamat siang Kak Elen.
0: Iya, selamat siang Ibu Agak Tuti. Silakan Ibu Tuti, mau salam-salam ya. Lagi.
1: Ya, bersama kamu selamat siang buat Kak Elen. Dan tidak lupa adik Ica.
0: Oke.
1: Di rumah yang selalu setia dengan Pro Satu Ritual.
0: Oke, adik Ica salam ya dari Kak Elen.
1: Beta lupa, aduh, beta ku anak tercinta.
0: Siapa itu?
1: Mark Warbal dan cucu Ejon.
0: Iya.
1: Yang bertugas di Pompi Baru Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.
0: Oh, di daerah Kak Elen ya.
1: Iya. Iya, tugas di sana baru 4 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi lagu ini nanti Kak Elen bersama Bung Ari saja yang pilih lagu.
0: Siap. Ya,
1: terima kasih Kak Elen.
0: Iya, sama-sama Ibu Tuti. Waduh, teringat akan anak-anaknya di MBD. Saya juga ya ingin ke sana, tapi belum siap. Nanti ya akan kita ke MBD kalau semuanya sudah siap seperti itu. Iya, baru rencana, belum, nanti semoga dikasih kesehatan oleh Sang Maha Kuasa dan nanti kita ke sana ya. Ibu Tuti, terima kasih sudah bergabung lagi di Pro Dandut. Dan satu lagu, pendengar, kami mohon maaf tidak bisa menyapa Anda di line telepon. Kita break dulu dengan satu lagu pilihan sekaligus kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian timur.

0: Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di layan telepon. Setelah kita ikuti nanti pendengar Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara, akan kita merangkai kebersamaan lagi di Pro Dandut untuk sesi kedua. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tual. Saatnya kami ajak Anda pendengar bergabung bersama program Mas 1 Ambon.
1: Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil

Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Pulau, Pulau,

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Saumlaki, dan RRI Bula untuk edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, mengawali jumpa kita di informasi Lintas Seribu Pulau, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi yang pertama dari RRI Tual. Bahasa Kei kembali dihidupkan dengan memasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
1: Demi melestarikan bahasa Kei, warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara meminta Dinas Pendidikan untuk melibatkan serta mengajarkan sejak dini bahasa Kei kepada para siswa. Bravo, salah satu warga desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, mengusulkan untuk memasukkan bahasa Kei dalam mata pelajaran muatan lokal yang diharapkan bisa menjadi langkah awal pelestarian budaya berbahasa Kei.
2: Terkait dengan kearifan lokal, kami memantau beberapa kali tidak ada kegiatan tersebut. Jadi harapan kami mungkin kegiatan ini kalau bisa pada waktu anak-anak SD ikut ujian terakhir, harus ada kegiatan tersebut, tentu. Tidak itu harus dalam bahasa Kei. Dari awal mantau berapa kali itu tidak ada kegiatan tersebut. Artinya kegiatan ini untuk melatih kita punya anak-anak, mulai dari SD sampai tingkat teratas yang kita mantau itu, sampai saat ini anak-anak kita juga tidak bisa mengucapkan bahasa Kei.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun saat dimintai komentarnya, mengatakan untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pihak. Namun sudah mulai disiapkan untuk semua jenjang pendidikan oleh tim khusus.
3: Untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei, itu juga memang menjadi satu PR juga buat kami. Makanya kami memulai kemarin itu lewat Hardiknas bahwa perkembangan teknologi yang semakin masif, maka salah satu benteng untuk menjaga karakter anak-anak kita adalah melalui adat, budaya, dan agama. Maka kita mulai dengan itu. Di sekolah-sekolah juga penyesuaian kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai karif lokal, adat, dan budaya. Sudah kita lakukan, sudah kita dalam proses tim mulai bekerja. Tim akan bekerja melakukan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dan insya Allah akan seragam di semua jenjang.
1: Kami pun berharap dengan adanya kurikulum yang seragam dan terintegrasi dengan muatan lokal, kefasihan para generasi muda di Kei dalam menggunakan bahasa daerah makin terasa dan bisa terus melestarikan bahasa daerah sendiri. Dari Langgur, Mei Maturbongs melaporkan.

0: Dan saudara, dari Tual kita menuju ke RRI Ternate. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan beragam kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nining Farida.
1: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3 tidak bisa berjalan sendiri.
2: Memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Juni 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 23 Juli 2026 di Sovivi melalui Festival Olahraga Tradisional Anak. Kepala Dinas DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairia, mengatakan DP3A menggandeng sejumlah instansi, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Sentra Wasana Bahagia. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sunatan massal, bakti sosial, penertiban kartu identitas anak, pelayanan bantuan sosial, hingga pemberian bantuan secara gratis.
1: Dinas Sosial mengisi taman aja, terus kegiatan yang sudah jalan, ada nolong sunatan masal, terus ada bakti sosial, ada penerbitan kartu identitas anak, terus ada pelayanan bantuan atensi, ada pengobatan gratis. Nah, itu kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Sentra Bahagia. Terus ada kegiatan-kegiatan yang kerjasama dengan UPTD, PSSA, Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate. Itu kemarin juga kami laksanakan Jalan Sehat bersama anak panti.
2: Ia menambahkan DP3A juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui program DP3A Menyapa yang dilaksanakan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
1: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3A tidak bisa berjalan sendiri. Kami bentuk suatu bentuk komitmen bersama untuk bagaimana memperingati hari anak, bahwa peringatan hari anak mengingatkan kita semua bahwa anak perlu dilindungi, perlu mendapat pelayanan, perlu mendapat layanan yang baik dari baik siapapun. Kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, jadi kita masuk di pada saat pengenalan sekolah MPLS. MPLS itu kami masuk di momen MPLS dengan kami punya program itu DP3A Menyapa. DP3A Menyapa itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melakukan aksi nyata terhadap perempuan dan anak.
2: DP3A berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Reporter Nining Farida melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Dan saudara, informasi selanjutnya dari RRI Bula. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian kembali menambah luas tanam padi sawah sebanyak 10 hektar guna meningkatkan hasil produksi sekaligus mendukung terwujudnya program swasembada pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hasrul Adi.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian kembali meningkatkan luas tanam padi sawah dengan menanam 10 hektar di Desa Akijaya, Kecamatan Bula Barat. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Timur, Sofian Waraya, mengatakan hingga saat ini total luas tanam padi sawah di wilayah Seram Bagian Timur telah mencapai 292 hektar. Ia menjelaskan Desa Akijaya sebelumnya hanya mampu mengelola sekitar 1 hektar lahan pada periode 2019 hingga 2025. Namun berkat kolaborasi antara penyuluh pertanian, petani balai wilayah sungai, dan dinas pertanian, luas tanam kini meningkat signifikan menjadi 10 hektar. Menurut Sofian, peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi mengaktifkan kembali lahan tidur yang memiliki potensi besar untuk pertanian.
2: Dalam rangka memenuhi target luas tanam di Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya untuk padi sawah, kami telah menanam untuk padi sawah seluas 292 hektar. Kami telah menanam kurang lebih 10 hektar, tepatnya di Desa Akijaya. Desa Akijaya ini sekitar tahun 2019 sampai tahun kemarin itu hanya bisa menanam 1 hektar. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik antara penyuluh, kemudian petani dengan balai sungai dan dinas pertanian, maka kita dorong dari 1 hektar menjadi 10 hektar.
1: Program serupa sebelumnya juga dilakukan di Desa Waisamit yang berhasil meningkatkan luas tanam dari 5 sampai 7 hektar menjadi 50 hektar. Upaya ini sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang terus didorong oleh pemerintah pusat. Targetnya tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur menerapkan dua pola utama, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru.
2: Ada dua pola yang untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan itu melalui peningkatan produksi, di mana pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Kita tentu menerima dua pola ini. Yang pertama, pola intensifikasi dengan sasaran lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, kita manfaatkan kembali untuk menjadi produktif dan peningkatan produksi. Lalu kemudian ada luas lahan yang belum tercetak, akan insya Allah di tahun ini akan tercetak dalam rangka untuk meningkatkan produksi beras kita.
1: Saat ini kontribusi produksi beras di Seram Bagian Timur baru mencapai sekitar 18,5% dari kebutuhan daerah dengan jumlah penduduk sekitar 140 ribu jiwa. Meski demikian, pihaknya optimis angka tersebut dapat ditingkatkan seiring dukungan program nasional. Dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara juga mulai dirasakan di daerah, di antaranya pembangunan 15 unit irigasi tersier yang disalurkan langsung ke kelompok tani, selanjutnya 22 unit irigasi perpumpaan, serta program optimalisasi lahan untuk 51 kelompok tani. Sofian menegaskan target utama saat ini adalah mencapai swasembada pangan di tingkat daerah terlebih dahulu, sebelum berkontribusi lebih luas ke tingkat provinsi maupun nasional.

0: Terima kasih untuk RRI Bula informasinya di siang ini. Dan saudara, mengakhiri Lintas Seribu Pulau di edisi hari ini, kita dengarkan informasi dari RRI Ambon. Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara datangkan ribuan ton beras secara bertahap untuk memperkuat ketahanan pangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya tetap aman hingga akhir tahun 2026. Untuk memperkuat cadangan pangan, Bulog akan menerima tambahan pasokan beras dari sejumlah daerah penghasil di Indonesia. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir mengatakan, Maluku bukan merupakan sentra produksi beras besar seperti beberapa daerah lain. Karena itu, pasokan beras dari luar daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Lanjut dikatakan, saat ini terdapat sejumlah pasokan beras yang masih dalam perjalanan melalui laporan MUFNAS, di mana pasokan tersebut berasal dari Jawa Timur sebanyak 500 ton, Sulawesi Tenggara sekitar 50 ton, serta Sulawesi Selatan sebanyak 2.200 ton yang akan datang secara bertahap hingga Desember 2026. Ia menjelaskan, tambahan pasokan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Meski demikian, Bulog tetap optimis dapat menyerap beras lokal dari petani di daerah, khususnya di Pulau Puru dan Pulau Seram Provinsi Maluku.
2: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember. Itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen di sini ataupun jumlah panen pun akan gagal.
1: Ditambahkan, untuk saat ini stok komoditas pangan di gudang Bulog terdiri dari 10.500 ton beras medium dan 500 ton beras premium. Selain itu, tersedia pula gula pasir sebanyak 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng mencapai 301.262 liter. Seluruh stok pangan tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan akhirnya saya Ria Safsafubur mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI

0: Menyapa Anda di Pro Dandut, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ellen.
0: Selamat siang Nesya. Ya. Balik lagi ya Nesya ya. Silakan ya, Nesya.
1: Iya. Lagu apa Kak?
0: Yang tersisa ini ada lagu Kapal dari Ambon. Iya, bukan Kapal dari Ambon ya, Labobar bukan, tapi ada lagu Kapal, ada Manusela, ada Amri Zain dengan Madu, ada Capek Deh punya Melinda, ada Hujan di Malam Minggu, ada lagi Hitam Manis Lewali dengan Nur Lela. Request yang mana nih?
1: Yang Capek Deh tadi.
0: Capek Deh urusin iya. Kamu. Oh iya, oke. Okay. Lagu ini untuk siapa ini?
1: Iya, buat Tante Dewi bersama Mama Vita lagi di kebun sana.
0: Oke, okay, kira Tante Dewi dan Bung Bravo. Oh, ternyata Tante Dewi sama Tante Nita ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Mm-mm. Terus siapa lagi?
1: Lagu lagi, berumput jadi istirahat itu minta lagu.
0: Iya, selamat lah. Bersantai Tante Dewi bersama Tante Nita. Itu saja Nesya?
1: Iya, oke, makasih
0: iya. Kakak. Sama-sama, selamat siang.

0: Di belakang Nesya sudah ada lagi yang bergabung. Kita menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ellen.
0: Selamat siang Ibu Tuti.
1: Iya, Kak Ellen nanya minta lagu.
0: Iya, lagu apa itu?
1: Lagu Hitam Manis.
0: Hitam Manis.
1: Untuk menghibur Mama Eke. Mama Eke tadi lagu Kemlaki udah berdiri goyang-goyang
0: saja. Iya, betul. Kak Ellen juga Mama tahu.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Tuti, sudah bergabung lagi di Prodandut. Dua penelpon, terima kasih banyak untuk Nesya dan Ibu Tuti kembali menyapa di Pro 1 Era Ritual. Oke, satu penelpon lagi kita break ya. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, adalah kita.
0: Iya, ini suara khasnya Mama Engge nih. Diawali dengan ketawa ketiwi. Mama Engge dapat salam dari Nesya dan juga Ibu Tuti, Mama Engge.
2: Itu sudah. Karena Mama Engge bobo tadi. Adik gue langsung bobo.
0: Oke.
2: Emang Engge minta lagu Nur Lela saja.
0: Nur Lela, oke, iya. Siap. Lagunya mengudara ya. Ditunggu Mama Engge.
2: Jadi kembali salam buat teh Adinesia dengan Mama Tuti,
0: iya.
2: Aku. Sementara Mama Engge tadi goyang-goyang jadi.
0: Iya, betul. Kecapean mungkin ya.
2: Oke.
0: Iya, Mama Engge ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung, iya. Sudah meluangkan waktu untuk bersama Ellen di Pro 1 Era Ritual. Oke, dan sebelum nanti kita kembali menyapa Anda di line telepon, bagi yang ingin bergabung ditahan dulu karena kita break dengan tiga lagu pilihan berikut ini.

Itu tadi dua lagu pilihan sudah hadir menemani Anda. Spesial ya untuk Nesya dan Ibu Tuti yang sudah bergabung tadi. Iya, semoga makin semangat di siang ini untuk melaksanakan berbagai rutinitas di sana. Apalagi Nesya yang saat ini sementara melakukan aktivitas yang cukup berat mengasar kopra di Wawur. Iya, semoga lagu-lagu tadi kembali memberikan semangat ya untuk mengerjakan semuanya hingga tuntas. Oke, menit ke-52 kini bergeser dari jam 2, pendengar. Nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore kita akhiri kebersamaan kita di Prodandut untuk siang ini. Dan akan ada musik pelepas lelah hadir menemani Anda di sela-sela aktivitas siang ini hingga nanti sore. Oke, masih kurang lebih 7 menit lagi, line telepon kembali kami buka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon. Salam-salam atau request lagu? Iya, tapi nanti hanya satu lagu ya di akhir kebersamaan kita untuk Prodandut sore ini. Sekaligus kita jelang tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian timur.

0: digoyang, digoyang-yang.
1: Baik, pendengar, untuk Anda satu lagu pilihan dari Tanah Papua, spesial untuk Anda. Semoga kita makin semangat untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di siang ini. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia bagian timur, satu lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dandut edisi Rabu 22 Juli 2026.

Saatnya pendengar kita bersama di Musik Pelepas Lelah untuk edisi hari ini di Rabu 22 Juli 2026. Temani Anda yang sudah kelelahan dari pagi, lalu Anda break untuk makan siang, kini lanjut lagi dengan pekerjaan yang lain hingga nanti sore. Ya, menghilangkan rasa lelah Anda pendengar, kami punya sajian lagu-lagu pop Indonesia temani Anda. Cinta yang menemani punya Rosa, disusul satu koleksi manis punya Samsons dengan Ternyata Cinta.

0: setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

masih menemani kebersamaan kita pendengar di kesempatan sore ini. Menit ke-15 sudah tinggalkan jam 3 sore dan pasti Anda yang punya beberapa pekerjaan belum selesai, Anda harus berkejaran dengan waktu sehingga Anda juga nantinya pulang ke rumah dengan tepat waktu juga untuk berkumpul bersama keluarga. Temani Anda di sana pendengar, kami punya lagu-lagu dari tanah air masih hadir untuk Anda di kesempatan siang ini. Namun satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, terkait dengan Ketua Dewan Adat Aru TH Tonci Galang Goga menyoroti kesiapan panitia penyelenggara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut disampaikan kepada RRI menyusul waktu pelaksanaan upacara 17 Agustus 2006 yang tinggal 27 hari lagi. Galang Goga meminta panitia dan pihak berwenang segera mempersiapkan berbagai kebutuhan termasuk pelaksanaan latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Ia juga meminta agar lapangan Sudarso Dobo segera disterilkan dari berbagai atribut dan kegiatan lain, nah, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk latihan paskibraka termasuk personil TNI dan Polri yang terlibat dalam persiapan upacara dimaksud. Nah, menurutnya persiapan paskibraka perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari karena memang kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membina generasi muda Aru. Ia juga membandingkan persiapan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya pada tahun-tahun sebelumnya latihan dan persiapan paskibraka telah dilakukan sejak awal atau pertengahan bulan sebelum pelaksanaan upacara. Namun hingga saat ini dirinya menilai persiapan tersebut belum terlihat secara maksimal. Galang Goga menegaskan bahwa paskibraka bukan sekadar bagian dari upacara kenegaraan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda yang dapat memberikan pengalaman dan membentuk karakter mereka dalam menghadapi masa depan. Telah mendengar satu informasi yang mana Ketua Dewan Adat Aru menyoroti kesiapan panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bahwa tinggal menghitung hari namun belum ada persiapan yang matang dalam menyongsong kemerdekaan RI ke-81 tersebut. Ya, semoga dengan adanya Ketua Dewan Adat yang menyoroti hal ini, maka panitia juga bergerak cepat ya untuk bisa mempersiapkan anak-anak yang nantinya akan menjadi paskibraka di hari H nanti. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami persembahkan untuk Anda. Kita dengarkan lagi dua lagu pilihan berikut ini. Ada Di Antara Kau dan Aku punya Willy Sopakua disusul Marian Jola dengan Tak Ingin Pisah Lagi.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

0: Woi, berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Saya buka kepala jadi sasaran ini.
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang ya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

musik pelepas lelah masih menemani Anda pendengar di kesempatan sore ini. Menit ke-43 tinggalkan jam 3 sore. Kami punya satu informasi dikutip dari rri.co.id. Di Langgur, antrean panjang kendaraan terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Langgur, Maluku Tenggara. Nah, sejumlah kendaraan, terutama kendaraan berbahan bakar solar, terlihat mengular berhari-hari untuk mendapatkan pasokan bahan bakar. Nah, saudara, pantauan RRI di lokasi menunjukkan antrean didominasi oleh kendaraan roda 4 seperti mobil angkutan, kendaraan usaha, dan kendaraan pribadi pengguna solar. Nah, para pengemudi harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan giliran pengisian. Ada sejumlah warga dan pengemudi mengaku khawatir dengan kondisi tersebut karena memang solar merupakan bahan bakar utama untuk mendukung aktivitas pekerjaan mereka, terutama bagi pelaku usaha dan transportasi. Nah, mereka berharap ketersediaan solar dapat kembali normal sehingga tidak menghambat kegiatan sehari-hari. Nah, saudara, terpantau petugas SPBU tetap melakukan pelayanan dengan tertib sesuai prosedur yang berlaku, dan masyarakat yang melakukan pengisian bahan bakar juga dihimbau untuk tetap menjaga ketertiban, mengikuti arah petugas, dan tidak melakukan pembelian melebihi kebutuhan. Antrean panjang di SPBU ini menjadi perhatian warga karena solar memiliki peran penting dalam mendukung roda perekonomian, dan masyarakat berharap pihak terkait dapat segera memastikan ketersediaan pasokan agar pelayanan BBM dapat berjalan lancar dan kebutuhan warga dapat terpenuhi. Telah mendengar satu informasi untuk Anda, tidak hanya untuk solar ya, akhir-akhir ini juga menyita tanda agak susah juga di daerah kita. Walaupun dua hari, tiga hari sekali kita mendapatkan ada pengisian minyak tanah di beberapa agen, tetapi tetap saja menjadi hal yang langka untuk masyarakat. Nah, semoga dengan adanya perhatian dari pihak terkait ya, dalam hal ini Pertamina, untuk lebih persiapkan lagi bahan bakar minyak agar kebutuhan masyarakat juga bisa dipenuhi, karena kemana-mana harus mengisi bensin ya, solar, apalagi untuk yang pengguna roda 4. Nah, semoga saja ini bisa di apa ya, perhatikan ya oleh pihak Pertamina dan kembali normal dalam hal pengisian BBM.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

dari Jalan Soekarno Hatta Hijang Kabupaten Maluku Tenggara, program 1 masih setia menemani Anda. Terima kasih banyak dalam setiap kesibukan Anda selalu mendengarkan kami. Semoga hiburan juga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda di sana pendengar, terkait dengan utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, pendengar, utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik saat ini ya, setelah nilainya mencapai sekitar 8 ribu triliun. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Nah, atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk percepatan pembangunan? Dan kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkolerasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Nah, saudara, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas aman. Nah, ukuran terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya bahwa risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dalam kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah juga mengklaim ada dana pinjaman tidak disalahgunakan untuk belanja konsumtif, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan, selama dana yang ada mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Nah, namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan ya, ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Itulah pendengar satu informasi terkait dengan utang negara dan tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan pemerintah mengatakan bahwa utang luar negeri saat ini masih dalam tahap aman dan semoga bisa dipertahankan, sehingga iya, walaupun menjadi utang yang sangat besar, tetapi dimanfaatkan sebagai pembiayaan untuk memperkayakan masyarakat, juga melakukan percepatan pembangunan di tanah air. Masih ada informasi lainnya pendengar, tapi jangan lewatkan juga penyampaian berita dalam bahasa KI akan kami hadirkan pada menit ke-30, bergeser dari jam 4 sore ini.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan kini jam 4:30, saatnya kita simak berita dalam bahasa K edisi Rabu 22 Juli 2026.

muaring tututa vunti murvarat midena.

BPS Maluku Tenggara na capai rehe 61,24% rauk ahang data per Juli ia tribun rumputru enean da'an radat sensus ekonomi en radat liaan tanggal 15 Juli yala. Kubniko tua rarok ni rafaya pelayanan listrik na bafo harmes na anduhu kotua bisa. Tabe hormat berang waring in bisa. Iwari wakat enhok iwar untunan rikian yang tau di bluhu kil-kilu daruhan i NB4-1 barin RRI 2 mau mafadukun enhobi au residen soin itfatlin iwari hinkanimun.

Dinas Koperasi Enhub UKM Kabupaten Maluku Tenggara berjuang non radukung proses koperasi merah putih Fonabafo bisa nadukung program nasional Endrali Iklan Rehe. Radadun i na oho rabentu koperasi desa merah putih na ohoi bisa na adid negara Iran Enhub ni badan hukum na arok. Enadeang Rehei Harun Bugis, pegawai Dinas Koperasi Enhub UKM Maluku Tenggara. Bugis nanarne, fo proses pembangunan tahap RUI naktek mulai radad fil pembangunan fase pertama en musti fora rampung mut fuan Agustus meran revru. Waiduk nean iba nyabut nean en siu en radadrok ne entel resmikan mutrok nabafo online tab presiden. Bugis nanarne da oho koperasi merah putih i rafrawai jad pilar uliaan rehen a ekonomi ohoi en hofseng kubang nabaho ngak miliara tru vutel entel liat en. Program en i proyek rantai enan yang rehe afa enan da oho wer benau en rafid i ni enan. Kubne kotua rarok ni rafayak pelayanan listrik na bako harmes na anduhu kotua bisa. Inadeang rehei wakil wali kotua toran amirum raber RRI. Rumra nanarne raut dan pelayanan listrik fo harmes ibo target uliaan tabduan hir fo radad fo kensa en. Rumra na farmai neduan hira mengakne famhiharan i duhu woho won kecamatan Endoro tabot kaba rayo atrehe pelayanan listrik fo buk bukub. Utin nuhumet niloon wanan en susras en hovuk nuhumet ni musim tentu en wad. Monan ot vuk duan hir en hov hirian TPLN rinsus vuk raro dodo. Kubni kotua rirdadad en terkait en hov listrik na adu en raro tabot kaba ia rafiang rehe pelayanan na oho tenaga surya. Rumrana frawai na amran revruhe ra berjuang filbe furayo at dukungan tuntunan tab umat bisa. Kale lur bal raya te kubni pusat tim li menyangkut anggaran fo afabe fo ranare i lerana ba en hobok en hobi dampak langsung ve lur bal raya. Ivar inam erentav RRI tua.

Agustus Meran Revru. Mulean den I norang evaluasi enrayo at BPS Maluku Tenggaran alapang na arada drehe sensus ekonomi ibo na arok presentase 61,24%. Mura berjuang win-win utin jadwal ratu bursura uk ahang data I ni waktu hobuan enhe. Duan Iran rehene rayo atrehe target sebelum waktu kanutun yuan orang jadwal NA. Freddy na evaluasi capaian petugas BPS en rayo at famihi haran I nabaho program Maluku Tenggara na peringkat 3 kerata terhen na kabupaten Kotwood Ensa. Nilean rehe ia ketua na peringkat ulian mau tanggung jawab hiruan mitra BPS na arat hadis tugas nerang prosedur pura tahadis tugas enhobok ne tuntunan taf BPS enhobrar fol aine norang target progres na abuan Juli rayu atrehe 75%. Fam hebukun buan Juli en mau masuk buan Agustus BPS Maluku Tenggara rayu at 100% na ara uk ahang data na alapang.

Demikian pendengar sajian berita dalam bahasa KEI untuk edisi hari ini di Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia menemani kami program 1 RRI Tual di Langgur.

RRI Tualdi Langgur Pro 1 menemani Anda pendengar menit ke-55 bergeser dari jam 4 sore ini. Iya, Anda yang sudah menyelesaikan pekerjaan OTW balik ke rumah ya. Ya, atau mungkin masih ada pekerjaan lain yang harus Anda selesaikan, tapi jangan lupa untuk kabari keluarga Anda di rumah yang mana selalu menantikan Anda pastinya. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Nah, saudara, negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong warga berpartisipasi aktif membangun rumah. Nah, dengan bantuan material, saudara, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Namun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif juga untuk memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Nah, Badan Pusat Statistik BPS mencatat 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena memang rumah layak adalah hak dasar warga negara ya. Nah, ini lebih khusus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang mana menanggung jutaan rumah tak layak huni. Itulah pendengar satu informasi yang mana pemerintah harus merubah pola bantuan rumah layak huni, dan Presiden menegaskan bahwa rumah layak adalah hak mutlak rakyat dan bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Dengan mengambil keputusan tegas bahwa bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai, untuk mencegah penyalahgunaan dana. Iya, dan akhir-akhir ini juga kita melihat bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan tepat sasaran ya, dengan tidak memberikan bantuan itu secara tunai tetapi berupa material. Nah, semoga saja kedepannya lebih baik lagi ya, dan tentunya tujuan dari pemerintah, dari presiden adalah mensejahterakan masyarakat di tanah air. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian timur. Satu lagu pilihan spesial untuk Anda di sana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: semangat hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
2: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
2: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
3: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Selamat petang, pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di petang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruangan dengan Anda dan operator studio Beto Sailulin, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar kita semua di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hari ini. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita dan rencana-rencana kita serta doa-doa kita juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, pendengar, nantinya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu religi ya, jelang pengajian tarhim azan serta iya, kumandang azan ya untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Dan acara-acara menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Yadi.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada sholat maghrib ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar kami ya akan arahkan perhatian Anda sejenak untuk mengikuti satu pengumuman panggilan pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Jaki Ali Aziz sebagai juru sita pada Pengadilan Agama Tual atas perintah hakim dalam perkara nomor 31 PA.TUL tanggal 22 Juli 2026 telah memanggil Nur Laila Madilis alias Nur Laila Mahmud binti Mahmud alias Lama Irang NIK 8271025404650004 tempat dan tanggal lahir Bacan 1965, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Ohoy Tuburlai, Kecamatan Kai Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor telepon 0813-1297-1511 sebagai termohon. Agar datang menghadapi di muka sidang Pengadilan Agama Tual pada hari tanggal Rabu 25 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, tempat Pengadilan Agama Tual, Jalan Jenderal Sudirman Hojang Langgur. Untuk pemeriksaan perkara antara Marlang Madilis bin Serin Madilis sebagai pemohon melawan Nur Laila Madilis alias Nur Laila Mahmud binti Mahmud alias Lama Ira sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Tual dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu radio. Ya, demikian itu satu informasi panggilan yang kami sudah bagikan ke ruang dengar Anda. Jika Anda yang berdekatan dengan keluarga yang sudah kami sampaikan tadi, mohon dilanjutkan atau memberikan informasi kepada Nur Laila Madilis alias Nur Laila Mahmud binti Mahmud alias Lama Ira yang menjadi salah satu termohon, dan Marla Madilis bin Serin Madilis sebagai pemohon. Dan ini moga-moga Anda yang bisa mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz bisa menyampaikan informasi ini kepada yang bersangkutan.

0: RRI Saung Lagi Jelang Warta Berita Daerah.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
2: Hanya kurang lebih 100 kilo per tahun bibit.

0: Daerah malam ini bersama saya Ota Layan dan Neles Lututur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Satpol Air Polres Kepulauan Tanimbar mengamankan debarkasi penumpang kapal. Satpol Air Rut Polres Kepulauan Tanimbar tetap konsisten meningkatkan pelayanan publik melalui pengamanan ketat proses debarkasi atau penurunan penumpang dan barang pada jasa transportasi laut antar pulau. Langkah tersebut ditempuh guna menjamin keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang mengandalkan jalur laut sebagai urat nadi transportasi utama. Pengamanan debarkasi ini berlangsung di Pelabuhan Rakyat Tanimbar Raya Saumpelaki. Dalam pelaksanaan tugas lapangan, personel Satpol Air tak hanya fokus pada pengaturan penumpang turun dari kapal, mereka juga aktif membantu warga lanjut usia, anak-anak serta penumpang yang membawa barang dalam jumlah banyak saat melewati tangga kapal menuju dermaga. Kasat Pol Air Polres Kepulauan Tanimbar, Ibda Simonus Messi, mengatakan kehadiran polisi di titik-titik krusial sebagai wujud pelayanan prima, mengingat Kepulauan Tanimbar lebih didominasi perairan sehingga mobilitas masyarakat juga sangat tergantung pada transportasi laut. Menurutnya, pengamanan ini tak hanya sekedar pada ketertiban administrasi tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan empati kepada para pengguna jasa transportasi laut. Ia menegaskan seluruh personel saat di lapangan diinstruksikan untuk selalu peka dan sigap membantu kesulitan warga saat proses debarkasi berlangsung. Masyarakat sebagai aset negara yang sangat penting dalam pembangunan. Hal itu disampaikan Menteri Energi Mineral dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menyusul dimulainya peresmian groundbreaking atau peletakan batu pertama pekan kemarin di area seluas 5,5 hektar di Petuanan Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurutnya, masyarakat sebagai aset dalam hal ini tak hanya berkontribusi proses pembangunan yang berkelanjutan, namun mereka perlu disejahterakan sebagai aset negara sebagaimana dimaksud. Hal itu disampaikan sekaligus memohon arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sehubungan beberapa poin penting dalam realisasi dimulainya tahapan pembangunan proyek raksasa LNG atau liquefied natural gas abadi di Blok Masela.
1: Tolong jaga dan tolong komunikasikan baik-baik dengan rakyat. Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara. Karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sedang.
0: Sebelumnya, Menteri Bahlil juga mengingatkan para kepala daerah mulai Gubernur Maluku hingga para bupati bahwa proyek ini bukanlah proyek APBD sehingga perlunya pengolahan yang lebih profesional dengan menghilangkan praktek KKN maupun praktek-praktek lama yang ujungnya hanya menyengsarakan masyarakat.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saumlaki.
0: Saudara, Wakil Bupati Tanimbar buka dengan resmi kegiatan pelatihan bagi kelompok tani hortikultura. Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan kegiatan pelatihan bagi kelompok tani, terutama petani hortikultura, petani sayuran yang berada pada Kecamatan Tanimbar Selatan sampai dan dengan Kecamatan Ngirun Mas yang melibatkan 50 orang termasuk dengan para penyuluh pertanian lapangan. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak dalam sambutannya mengatakan tantangan yang dibuat oleh dirinya kepada Ketua Dharma Wanita dan yang ternyata melakukan duluan adalah DWP Pertanian dan kurang lebih 2 minggu Dinas Pertanian yang melakukan duluan dan ini sebuah role model dan ketahanan. Dikatakan Wakil Bupati, saat ini Pemda Tanimbar bekerja sama dengan Yayasan Skiting PKKT Perkembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Tanimbar yang dibuka di negeri Belanda yang diketuai Yayasan Amonoa Vanumbi dan belum terbuka luas. Hanya kurang lebih 100 kg per tahun bebek kangkung dan lainnya yang

0: dibagikan kepada masyarakat yang telah memiliki bedeng dan fasilitas dengan memberikan bibit gratis.
1: Kami sudah bekerja sama dengan yayasan namanya Skiting PKKT, Perkembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Tanimbar. T itu Tanimbar. Itu dibuka di negeri Belanda dan ketua yayasannya Amonoa. Dan belum terbuka luas, hanya kurang lebih 100 kilo per tahun bibit, entah itu kangkung dan lain-lain. Kami membagi ini ke masyarakat yang kami sudah lihat ada bedeng, ada fasilitas, dan kami kasih bibit gratis.
0: Menurut Wakil Bupati, selain kerjasama dengan Yayasan Skiting PKKT, Pemda Tanimbar juga bekerjasama dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera Panamera yang akan memberikan sosialisasi kepada para petani di Tanimbar agar dalam menggarap lahan untuk meningkatkan hortikultura sayuran bisa jauh lebih baik. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah menyampaikan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi. Semoga materi yang diberikan oleh para narasumber menjadi inspirasi baru kepada petani Tanimbar. Dengan demikian, petani unggul, masyarakat sejahtera, dan Tanimbar maju dan berkarakter. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Agus Retop dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera Panamera kepada kelompok tani, terutama petani hortikultura sayur sebanyak 50 orang yang berada di Kecamatan Tanimbar Selatan sampai Kecamatan Nirunmas termasuk para penyuluh pertanian lapangan termasuk ibu-ibu DWP. Dikatakan Retop untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini sudah berkembang cukup baik, maka hal utama yang mesti didorong adalah membantu petani dengan meningkatkan sarana prasarana, terutama bibit yang paling penting untuk teknologi melalui pelatihan. Maka pada kesempatan ini para petani diberikan kesempatan untuk mendapat pelatihan dan mendapat bibit.
2: Untuk pembangunan pertanian saat ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berkembang cukup baik. Yang masih kita dorong adalah bagaimana kita membantu petani dengan peningkatan sarana-prasarana, terutama bibit, dan yang paling penting itu teknologi melalui pelatihan. Nah, saat ini terima kasih sekali karena kita diberikan kesempatan untuk petani kita mendapat pelatihan di saat ini.
0: Lanjut, Reto, perkembangan saat ini untuk ketersediaan sayur-sayuran di pasar Somblaki sudah cukup banyak, namun itu pun belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebab banyak komoditi-komoditi yang masih didatangkan dari luar daerah, sementara potensi lahan dan air masih sangat besar dan belum digarap secara maksimal. Sementara petani dari sisi sumber daya tersedia dengan jumlah petani yang banyak dan belum terorganisir dengan baik, maka atas nama petani, Retop sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan petani dari sisi sarana prasarana. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somblaki untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Satpol Air Polres Kepulauan Tanimbar mengembangkan debarkasi penumpang kapal. Wakil Bupati Tanimbar buka dengan resmi kegiatan pelatihan bagi kelompok tani hortikultura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Neles Lulutur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Oke, untuk Anda pendengar, kami cukupkan masing-masing pilihan dan kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Prosatu Ritual pukul 19 waktu Indonesia.

sering terjadi, namun pelaporan pun meningkat. Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI Jumat lalu, penanggung jawab SPBU Untual Arifin memberikan klarifikasi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 22 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporan pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu, sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganan pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
1: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia, si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
0: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jerah kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polres Maluku Tenggara hingga saat ini dinilai cukup menurun. Kasat Lantas AKP Ahmad Sarifuddin mengatakan, dari bulan Januari hingga Mei 2026, tingkat kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan yang ditangani pihaknya hanya satu kasus. Yang lainnya adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, yang mana ini menunjukkan bahwa kesadaran berlalu lintas pengendara masih belum maksimal.
2: Kalau dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini memang laka lantas itu agak berkurang. Namun kecelakaan lalu lintas tunggal itu meningkat, tidak melibatkan pihak lain, pengendara sendiri yang mengalami kecelakaan, nah itu agak sedikit meningkat. Namun kalau kecelakaan yang dengan kendaraan lain atau dengan pengguna kendaraan lain itu memang menurun. Bahkan dari bulan Januari sampai dengan terakhir bulan Mei itu cuma satu laka lantas saja yang kita catat dan kita proses.
0: Ahmad menegaskan akan terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada pengendara terkait keselamatan saat berkendara. Dirinya juga mengimbau agar saat berkendara tetap menggunakan atribut keselamatan, bukan saja agar terhindar dari pemeriksaan polisi lalu lintas, tapi lebih kepada menjaga keamanan diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI pada Jumat lalu terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran, penanggung jawab SPBU Untual Arifin memberikan klarifikasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI pada Jumat lalu terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran. Penanggung jawab SPBU Untual Arifin memberikan klarifikasi. Ia menegaskan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Untual telah berjalan sesuai standar operasional prosedur SOP dan tidak ada perlakuan khusus terhadap pelanggan tertentu. Arifin menjelaskan seluruh pengendara yang datang akan dilayani berdasarkan urutan antrean tanpa membedakan pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Menurutnya pihak SPBU tidak dapat mengenali atau membedakan pelanggan A maupun pelanggan B selama mereka mengantri secara tertib. Ia juga mengatakan antrean merupakan hal yang wajar dan tidak hanya terjadi di SPBU Tual, tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
4: Saya pikir kalau masalah antri itu bukan cuma di Tual sih, di mana-mana juga pasti antri namanya SPBU. Gitu. Terkait dengan SOP, kami sudah sarankan dan kami sudah tegaskan bahwa tidak ada pendegolan BBM yang berulang kali, entah itu mobil maupun motor. Bahkan kita udah berapa waktu yang lalu ada dua orang karyawan kita pecat jika ditemukan. Makanya saya pastikan kalaupun ada laporan seperti itu, mestinya harus ada video dan foto biar kita tindak tegas. Tanggung jawab kita bagaimana mengelola kota ini bisa terpenuhi dalam satu bulan.
3: Terkait dengan dugaan pengisian BBM berulang pada kendaraan yang sama, Arifin menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai standar operasional prosedur. Bahkan pihaknya pernah memberhentikan seorang karyawan yang terbukti melakukan melakukan pelanggaran dalam pelayanan penyaluran BBM subsidi. Ia menambahkan apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM diharapkan melengkapi dengan bukti berupa foto atau video agar dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, SPBU akan terus memberikan sanksi tegas terhadap petugas maupun pihak yang terbukti melanggar aturan.
4: Itu tidak benar, artinya bahwa kita tidak pernah memprioritaskan pengecer atau siapa-siapa, enggak. Bagi kita itu semua pelanggan sama, enggak ada itu kok. Jangan sampai ada image yang terbangun di luar bahwa kami pihak manajemen ada bermain atau ikut terlibat, enggak ada sama sekali. Saya pastikan, kami pihak manajemen dan perusahaan tindak tegas jika ada misalkan oknum-oknum yang bermasalah gitu. Nah, misalkan Ibu Ayu punya data jelas gitu, kan? Nah, ada video kasih.
3: Arifin juga menambahkan setiap hari SPBU Untual menerima alokasi sekitar 15 ton Pertalite untuk melayani kendaraan roda 2 maupun roda 4. Khusus pada hari Jumat dan Sabtu, alokasi yang diterima sebanyak 10 ton. Pelayanan SPBU berlangsung hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Dan ia memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM di Kota Tual, meskipun antrean kendaraan masih terlihat panjang. Menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengecer didahulukan saat mengisi BBM, Arifin membantah tudingan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih peka dalam mengawasi oknum pengantri yang membeli BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Karena praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya antrean panjang di SPBU. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Selain diberikan kepada anak sekolah, layanan makanan bergizi gratis juga diperuntukkan bagi balita, ibu hamil dan menyusui atau yang dikenal dengan istilah B3. Penjelasan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, kepada RRI. Rahayaan menjelaskan pemberian MBG kepada kelompok B3 bertujuan sebagai stimulan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental yang nantinya dipantau secara berkala melalui kegiatan posyandu maupun kegiatan layanan masyarakat lainnya. Rahayaan mengungkapkan sejak diberlakukan layanan MBG telah memberikan dampak positif terhadap upaya pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam menurunkan angka stunting maupun persoalan kesehatan lainnya.
5: Ketika ada stimulan dalam hal pemberian makan bergizi, tentu kan asupan gizi itu akan memberikan dampak kepada balita. Apakah efeknya ini nanti bisa terlihat dari setiap bulan itu kan kita menyelenggarakan posyandu. Penimbangan itu rutin dilakukan oleh kader-kader posyandu, dikontrol oleh tenaga kesehatan kita, dan semuanya tercatat ke dalam yang disebut dengan si gizi keska. Dan alhamdulillah dari 12,07 itu sebenarnya ada bagian intervensi dari dapur MBG.
0: Rahayaan menambahkan saat ini pelayanan dapur MBG masih dijalankan di daratan Kepulauan K kecil, namun melihat potensi serta dampaknya maka pemerintah daerah Maluku Tenggara akan memperluas jangkauan pelayanan MBG hingga ke wilayah K besar dengan penambahan dapur MBG di sejumlah lokasi strategis. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat yang tergolong sebagai kelompok penerima turut merasakan manfaat dari program prioritas Presiden ini. Ia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga upaya pemerintah menciptakan generasi emas di tahun 2045 melalui bidang kesehatan di Maluku Tenggara dapat tercapai. Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong pemerintah daerah memperkuat pengelolaan sektor pariwisata melalui percepatan pemanfaatan aset yang telah selesai dibangun, serta penguatan agenda promosi daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, fraksi PDI Perjuangan menilai sejumlah program pariwisata masih perlu mendapat perhatian serius. Pendapat tersebut dibacakan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Antonius Raharusun pada rapat paripurna DPRD pekan lalu. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah memperkuat regulasi teknis penyelenggaraan Festival Pesona Metike. Selain itu, mendorong pemerintah daerah mengupayakan kembali penyelenggaraan Wonderful Sail to Indonesia di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
6: Di Dinas Pariwisata. Diharapkan dapat mempercepat serah terima dan fungsi pekerjaan fisik yang sudah selesai, serta memperkuat regulasi teknis event pariwisata Festival Pesona Metikei, dan mengusahakan penyelenggaraan kembali Wonderful Sail di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata unggulan di Maluku. Karena itu, berbagai program promosi dan pengembangan destinasi membutuhkan dukungan yang konsisten dari pemerintah daerah. Rumah Jurnal Sardik Asalama tidak hanya diperuntukkan bagi dosen STIT Asalama Tual, tetapi juga membuka ruang bagi akademisi dari perguruan tinggi lain. Fokus publikasi diarahkan pada bidang pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Ketua LP2M STIT Asalama Tual, Ahmad Rahayaan kepada RRI mengatakan, Rumah Jurnal akan menghimpun naskah penelitian dosen dari dalam maupun luar kampus yang memiliki bidang keilmuan serupa. Seluruh karya tersebut nantinya akan melalui proses publikasi sehingga dapat menjadi referensi ilmiah.
7: Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, saya mau mengajak para seluruh rekan-rekan di kampus untuk tetap konsisten dalam melakukan publikasi di rumah jurnal kami, dan kami akan mengajak bapak ibu teman-teman dosen dari kampus lain yang punya bidang ilmu yang sama, ya, yaitu pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan LP2M di UIN AM Sangaji Ambon dan rumah jurnal UIN Alauddin Makassar untuk membantu kami.
0: Menurutnya, keberadaan rumah jurnal juga diharapkan memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif melakukan penelitian. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna referensi ilmiah, tetapi juga terdorong menghasilkan karya yang dapat dipublikasikan, dikembangkan menjadi artikel jurnal dengan penyederhanaan isi menjadi beberapa halaman. Hasil penelitian mahasiswa dapat memberi manfaat lebih luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 4.000 orang. Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Tingginya angka anak putus sekolah dinilai turut memengaruhi capaian kualitas pendidikan yang hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun mengatakan, rendahnya angka partisipasi sekolah menjadi salah satu indikator yang harus segera diperbaiki. Pasalnya, semakin banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah, semakin berat pula upaya meningkatkan mutu pendidikan daerah.
8: Anak putus sekolah yang masih cukup tinggi. Kita punya APS itu anak putus sekolah itu kurang lebih 4.000-an. Semua itu yang menyebabkan kita punya kualitas pendidikan masih ada pada kategori belum tuntas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Katung yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Dinas pendidikan, sekolah yang bertanggung jawab. Maka tentu saja kolaborasi dan sinergitas bersama itu harus tetap ketong jaga sama-sama.
0: Rauda menegaskan persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh dinas pendidikan sendiri. Sekolah sebagai ujung tombak layanan pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses belajar. Karena itu, ia meminta seluruh satuan pendidikan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Penanganan anak putus sekolah membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar hasilnya lebih maksimal. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat bergerak bersama untuk menekan angka putus sekolah di Maluku Tenggara. Upaya tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan daerah dalam jangka panjang. Kurikulum Merdeka melatih kemandirian dan potensi siswa, baik kemampuan akademik dan non-akademik selama menimba ilmu di institusi pendidikan. Kepala SMP Karel Satsitubun Langgur, Mariana Akbar mengatakan, awal pembelajarannya di semester ganjil tahun ini reguler dilakukan dari hari Senin sampai Jumat dalam satu pekan yang pembelajarannya dimulai pada 07.30 sampai 14.20 menit waktu Indonesia Timur disesuaikan dengan aturan terbaru dari Kemendikdasmen. Melalui aktivitas pembelajaran telah optimal sehubungan dengan sosialisasi bersama orang tua. Terkait efektivitas belajar sepanjang tahun ajaran 2026-2027, sekaligus memberikan pemahaman mengenai disiplin pembelajaran di SMP Karel Sat Situbon dan sosialisasi secara umum menyangkut kurikulum dan akomodasi kebutuhan siswa selama mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
9: Kami tetap mengacu pada kurikulum merdeka di mana kami lebih meningkatkan keterampilan bakat minat itu sendiri sehingga tidak hanya pada kemampuan pengetahuannya saja. Dan dalam hal ini kami fasilitasi begitu banyak kegiatan ekskul yang ada di sekolah. Itu amat sangat banyak. Ada ekskul wajib pramuka, ada bahasa Korea, itu kami juga masukkan dalam ekskul wajib. Ada juga tari, dance, ukulele, ekskul olahraga, badminton, tenis meja, futsal, atletik, anak yang punya bakat dan minat di SAMRA. Intinya apa yang disukai anak-anak itulah yang kami hidupkan.
0: Akbar mengkalkulasi jumlah siswa yang kelas 7 hingga kelas 9 berjumlah 134 siswa yang di lebur menjadi 6 rombongan pelajar dan kegiatan ekstrakurikuler dilalui pemberian sertifikat bagi semua siswa yang terlibat dalam aktivitas guna mengembangkan bakat dan minat agar memotivasi anak-anak untuk aktif dalam kegiatan apapun yang digalakan sekolah. BPS deteksi tingkat pengangguran lewat survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas 2026 yang akan dilaksanakan Agustus mendatang. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams mengungkapkan di tengah pelaksanaan sensus ekonomi, BPS juga melaksanakan beberapa kegiatan survei rutin yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, yakni survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2026 yang akan menghasilkan beberapa indikator ketenagaan kerjaan seperti angka pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah lapangan usaha, dan beberapa indikator ketenagaan. Karena Sakernas dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak 4 kali, namun volume sampel yang lebih besar terdapat pada bulan Agustus disebabkan penyajian data sampai ke level kabupaten dan kota dengan menggunakan 42 SLS sebagai sampel untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Maluku Tenggara dan sampel yang terlibat kurang lebih 420 rumah tangga.
10: Survei yang berskala besar saat ini sedang dilakukan yaitu survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2026. Survei ini akan menghasilkan beberapa indikator ketenaga kerjaan seperti angka pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah lapangan usaha, dan beberapa indikator ketenaga kerjaan lainnya. Nah, Sakernas ini dilaksanakan satu tahun sebanyak 4 kali, tetapi dengan volume sampel yang lebih besar itu dilaksanakan pada bulan Agustus ini karena akan menyajikan data sampai ke level kabupaten kota.
0: Menurutnya pelatihan petugas dilakukan selama satu minggu dan mode pelatihannya digabungkan antara metode online dan offline selama 6 hari online dan 1 hari offline yang saat ini sedang dilakukan di Hotel Kimson. Mengikutkan 24 petugas bersumber dari database mitra sehingga rekam jejak petugas dan kualitas dari petugas menjadi indikator penting dalam pelatihan guna mematangkan kemampuannya serta memiliki tanggung jawab saat menjalankan pendataan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Somlagi dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Tualdi Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Satpol Airut Polres Kepulauan Tanimbar tetap konsisten meningkatkan pelayanan publik melalui pengamanan ketat proses debarkasi atau penurunan penumpang dan barang pada jasa transportasi laut antar pulau. Langkah tersebut ditempuh guna menjamin keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang mengandalkan jalur laut sebagai urat nadi transportasi utama. Pengamanan debarkasi ini berlangsung di Pelabuhan Rakyat Tanimbar Raya Somlaki. Dalam pelaksanaan tugas lapangan, personil Satpol Air tak hanya fokus pada pengaturan penumpang turun dari kapal, mereka juga aktif membantu warga lanjut usia, anak-anak serta penumpang yang membawa barang dalam jumlah banyak saat melewati tangga kapal menuju dermaga. Kasatpol Air Polres Kepulauan Tanimbar Ibda Simon Nus Mese mengatakan, kehadiran polisi di titik-titik krusial sebagai wujud pelayanan prima, mengingat Kepulauan Tanimbar lebih didominasi perairan, sehingga mobilitas masyarakat juga sangat bergantung pada transportasi laut. Menurutnya, pengamanan ini tak sekedar pada ketertiban administrasi, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan empati kepada para pengguna jasa transportasi laut. Ia menegaskan, seluruh personil saat di lapangan diinstruksikan untuk selalu pekah dan sigap membantu kesulitan warga saat proses demarkasi berlangsung. Masyarakat sebagai aset negara yang sangat penting dalam pembangunan, hal itu disampaikan Menteri Energi, Mineral, dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia, Bahlil Lahad Dahlia, menyusul dimulainya peresmian groundbreaking pekan kemarin di areal seluas 5,5 hektar di Petuanan Desa Lirmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurutnya, masyarakat sebagai aset dalam hal ini tak hanya berkontribusi proses pembangunan yang berkelanjutan, namun mereka perlu disejahterakan sebagai aset negara sebagaimana dimaksud. Hal itu disampaikan sekaligus memohon arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehubungan beberapa poin penting dalam realisasi dimulainya tahapan pembangunan proyek tersebut. Sebelumnya, Menteri Bahlil juga mengingatkan para kepala daerah, mulai Gubernur Maluku hingga para bupati, bahwa proyek ini bukanlah proyek APBD, sehingga perlunya pengelolaan yang lebih profesional dengan menghilangkan praktek KKN maupun praktek-praktek lama yang ujungnya hanya menyengsarakan masyarakat. Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar pelatihan bagi 50 petani hortikultura dan penyuluh pertanian lapangan dari Kecamatan Tanimbar Selatan hingga Kecamatan Nurun Mas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam mengembangkan budidaya sayuran sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratu Anak, mengapresiasi langkah Dinas Pertanian yang menjadi pelopor dalam pengembangan kebun pangan. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi bagian dan organisasi perangkat daerah maupun masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan. Wakil Bupati juga mengungkapkan pemerintah daerah bekerja sama dengan Yayasan Skiting PKKT yang berbasis di Belanda. Melalui kerjasama ini, masyarakat yang telah memiliki bedeng dan sarana tanam menerima bantuan bibit sayuran seperti kangkung secara gratis untuk mendukung pengembangan pertanian hortikultura.

0: mungkin baik-baik dengan rakyat. Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara. Karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sejahtera.
1: Selain itu, Pemkab Kepulauan Tanimbar juga menjalin kemitraan dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera Panah Merang yang akan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para petani agar mampu mengelola lahan secara lebih efektif dan meningkatkan hasil produksi sayuran. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan dengan baik sehingga ilmu yang diperoleh menjadi bekal untuk menciptakan petani yang unggul, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Kepulauan Tanimbar yang maju dan berkarakter. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agus Retop, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang digelar Yayasan Bina Tani Sejahtera Panah Merang bagi 50 petani hortikultura, penyuluh pertanian lapangan dan anggota Dharma Wanita Persatuan dari Kecamatan Tanimbar Selatan hingga Nirenmas. Menurutnya, sektor pertanian di Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan perkembangan positif, namun peningkatan produksi harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana, terutama bibit unggul serta penguasaan teknologi melalui pelatihan. Karena itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan petani sekaligus mendukung produktivitas pertanian di daerah tersebut.

0: Untuk pembangunan pertanian saat ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berkembang cukup baik. Yang masih kita dorong adalah bagaimana kita membantu petani dengan peningkatan sarana-prasarana, terutama bibit. Dan yang paling penting itu teknologi melalui pelatihan. Nah saat ini terima kasih sekali karena kita diberikan kesempatan untuk petani kita mendapat pelatihan di saat ini.
1: Kadis juga mengungkapkan ketersediaan sayuran di pasar Somlaki memang semakin meningkat, tetapi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Pasalnya, sejumlah komoditas masih dipasok dari luar daerah. Padahal Tanimbar memiliki potensi lahan dan sumber air yang luas, serta belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, jumlah petani yang cukup besar dinilai belum terorganisir dengan baik. Untuk itu, Reto berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, agar petani mampu meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 23 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 74%. Sementara itu, cuaca di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 71 hingga 83%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Babar, Sermatali Tiwetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporan pun meningkat. Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI Jumat lalu, penanggung jawab SPBU Untual memberikan klarifikasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Oke, untuk Anda pendengar setia Prosatu Radio Republik Indonesia, Saum Laki di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di Prosatu Radio Saum Laki. Baru saja sama-sama kita

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiaran Daud Alayan, operator studio Niles Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Langit.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggung.

0: Aduh Nyai,
1: selamat datang di dunia musik Maumere. Saya DJ Sony akan mempersembahkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan. Saya bukan DJ tapi saya tukang coli.